Mitra, upacara pangan tenan lekasan. Kanggo salajengna atu sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

0: namhlanje na
1: womi namhlanje nombuso womi namhlanje nombuso
0: engingawazi mina
1: engingawazi
0: kodwa mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazali bami.